0: Ayo masoma nuluma sa muretele wo ila mulela sa ohuru aho ni hakalelahu olelwa Mosambiki mara riva 5 horas ni 30 minutos.
1: Rádio Moçambique, Niassa.

rwandu kapano timbejeng kupika nina shiao pakuwandi kapano timbejeng kupika nina shiao pakuwandi kapano timbejeng kupika nina shiao pakuwandi kapano timbejeng kupika nina shiao pakuwandika pano timbejeng kupika nina shiao pakuwandika pano timbejeng kupika nina shiao

ihali so ileliwa anopentahu ni muniwa no tikela muradi mmanyo okati siola muhina mwe programa ela ensueliha makalelo amanuelo elapuahu wanrua huru helani masu ovinya okabdelekadu ni mpata ni Eduard Liasi ni wampulano ni nrua hungu rianla mwava no mosa onkumala muteko wotava itere miruku ya so sueliha na makalelo amanuelo elapuahu otukihiwe no kumiheruwa ni Abdul Afai ovinya wampulano wakaliheruwa umakina ni Jamal Afonso sisa nopentelahu ni wira mniwira nle wa murare lovo.